Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kedua, ada pemandangan nggak biasa ya di aliran sungai Waduk Bojong Sari ini, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selama 6 bulan terakhir. Jadi keberadaan tumbuhan enceng gondok di kawasan itu tadi ya, sekarang ini udah bahkan jadi perhatian serius khususnya bagi warga sekitar. Jadi kalau misalnya kita jalan ke arah sana ya, aliran sungai Waduk Bojong Sari ini teman Pro 2 tumbuh sangat lebat banget enceng gondoknya, dan bahkan saking lebatnya hamparan tanaman hijau ini sampai kayak nutupin seluruh permukaan sungai yang melintasi Kelurahan Bojong Sari dan Kelurahan Kepandaian. Jadi kayak karpet ya. Dan warga sekitar mulai ngeluhin ya kondisi sungai yang dipenuhi sama tanaman gulma yang tumbuh gak terkendali nih. Jadi kehadiran hamparan tanaman ini dinilai ganggu karena menimbulkan aroma bau yang gak sedap di sekitar lingkungan. Selain menimbulkan bau, enceng gondok ini juga jadi tempat ideal ya bagi berkembang biaknya sarang nyamuk. Terus juga warga mengeluhkan populasi nyamuk yang belakangan ini jadi mendadak meningkat tajam, baik di siang hari ataupun malam harinya. Kayak gitu teman Pro 2. Dan kalau malam nih kata warga ya, ukuran nyamuknya lebih gede gitu. Nah terus juga ada keluhan yang serupa nih sama warga atas nama Jumadi yang rumahnya berada sangat dekat dengan aliran sungai ini. Jadi dia ngerasain dampak langsung dari penurunan kualitas lingkungan akibat sungai yang tersumbat sama gulma ini tadi. Jadi harapannya adalah ada tindakan nyata gitu dari pihak berwenang buat mengatasi masalah lingkungan di wilayahnya. Terus kehadiran petugas ini kan dinanti-nanti ya, ditunggu-tunggu buat membersihkan aliran air biar kembali berfungsi dengan optimal gitu. Jadi butuh sentuhan dari pemerintah daerah setempat gitu ya, buat bisa mengurai keberadaan enceng gondok, buat menciptakan ekosistem aliran sungai selain bersih juga pastinya enak dipandang mata. Nah pihak pemerintah Kabupaten Indramayu langsung merespon cepat ya keluhan yang disampaikan sama masyarakat Kelurahan Bojong Sari dan Kepandaian. Kemudian dinas terkait juga udah mengagendakan jadwal buat melakukan tindakan pembersihan di lokasi yang saya sebutin tadi nih teman Pro 2. Jadi dalam waktu dekat bakal dilakukan pembersihan ya. Ini statementnya keluar langsung dari pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Majalengka. Semoga segera teratasi ya, karena khawatir banget kalau udah mulai banyak nyamuk ya. Khawatirnya nanti jadi penyakit gitu ya. Ini kalau difoto, wow, full tanaman, jadi nggak kelihatan lagi permukaan airnya ya. Baiklah, nanti Via juga bakal update barengan sama rekan-rekan BMKG Kertajati ya, buat tahu informasi perakiraan cuaca wilayah Ciayu Majakuning untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Magazine.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

Calon teman terbaik kamu. Teman pro 2 ada yang ngikutin Emily in Paris gak sih? Jadi sebenarnya ada kabar terbaru ya dari serial laris di Netflix ini. Kabarnya Emily in Paris bakal segera selesai ya di season terakhirnya, yaitu season ke-6 alias musim ke-6 yang sekarang ini lagi dikerjain gitu. Nah, Netflix sebelumnya udah memperbarui ya serial Emily in Paris ya, jadi sekarang ini lagi proses produksi season ke-6 mulai dari Januari kemarin ini, teman pro 2. Jadi katanya mereka ini gak sabar pengen ngasih tahu bab terakhir atau chapter terakhir ya dari kehidupannya seorang Emily di season ke-6. Dan semua tim yang tergabung dalam Emily in Paris katanya berterima kasih sudah menjadi bagian dari hidup para penggemarnya Emily in Paris gitu ya, menginspirasi mereka bisa sampai ke season ke-6 karena emang banyak banget penggemarnya ya. Terus kemarin ini Lily Collins yang berperan sebagai si Emily-nya juga bikin video ya kalau musim ke-6 bakal menghadirkan bab penutup dari petualangannya seorang Emily gitu. Jadi kemarin ini ya yang di season ke-5 alias musim ke-5 Emily in Paris ya menghabiskan waktu sekitar 5 minggu di daftar 10 besar serial berbahasa Inggris paling populer di Netflix secara global ya. Dan ini adalah berdasarkan data internal Netflix. Jadi Emily in Paris itu mencatat 250 juta penayangan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Jadi buat kamu yang ngikutin cerita Emily in Paris kemarin ini kan season terakhirnya, season ke-5 ya, ditutup sama Emily yang memutuskan buat balik lagi ke Paris setelah dia selesai mengurus agensi pemasarannya di Roma, Italia. Gitu ceritanya teman pro 2. Aduh kayaknya nih bau-bau balikan gak sih? Seperti biasa kalau cewek-cewek yang ditonton kan cerita cintanya yang diikuti ya. Tapi yang menarik dari Emily in Paris ini kalau buat via pribadi ya, karena yang ngikutin banget dari season 1 sampai dengan yang ke-5 kemarin, semuanya pas baru rilis langsung via habisin, langsung via tonton teman pro 2. Jadi yang seru yang pasti kalau sebagai cewek adalah nonton fashionnya Emily gitu ya, bikin kita itu jadi semangat kalau misalkan mau kuliah, mau kerja. Kalau lagi nggak wajib pakai seragam gitu ya, lagi pengen yang apa, pengen mix and match baju kayak Emily, centil. Terus juga yang seru adalah melihat Emily ngasih solusi buat para klien-kliennya. Jadi ceritanya dia kan agen PR gitu ya, pemasaran gitu teman pro 2. Jadi dia tuh selalu punya aja solusi-solusi atas permasalahan kliennya teman pro 2. Aduh pokoknya seru deh. Tapi ada juga penonton yang lainnya yang menilai kalau misalnya aduh Emily ini kebanyakan pacaran. Ya itu kan selingan-selingannya aja ya. Baiklah, kita tungguin aja nih kapan ya kira-kira rilisnya. Mungkin kalau gak akhir tahun ini, tahun depan kali ya musim ke-6-nya. Kita tungguin, semoga endingnya apa ya. Memang sih yang namanya ending itu kan gak bisa membahagiakan semua penggemarnya gitu ya. Tapi harapannya ada kejelasan gitu loh di endingnya. Jadi gak gantung Emily ini. Karena kan di season pertama sampai dengan terakhir ini Emily selalu galau ya sama urusan percintaan ya. Baiklah, teman pro 2 jangan kemana-mana dulu. Sepadanya masih siap nemenin kamu sampai nanti jam 9 ya. Hari ini hari Sabtu, karena nanti jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan dengerin Musikpreneur Relay dari Pro 2 Jakarta.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM.
1: Teman terbaik.

Pada. Selamat

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

Pertengahan Pro 2 menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat diimbau buat lebih selektif ya dalam memilih hewan kurban biar daging yang dihasilkan itu aman, sehat, dan pasti layak dikonsumsi. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon meminta warga memastikan kondisi hewannya ini benar-benar sehat ya sebelum kita beli buat Idul Adha. Nah, ini statementnya dari Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nugraha. Ada sejumlah ciri hewan kurban sehat yang bisa kita kenali langsung ya waktu kita beli, dan menurutnya hewan kurban yang sehat itu biasanya kelihatannya aktif terus juga lincah gitu ya. Nah, hewan juga nggak kelihatan lemes, terus juga merespon lingkungan sekitar dengan baik. Itu adalah ciri gampangnya buat tahu hewan kurban kita itu sehat apa enggak ya. Terus kalau misalnya dikasih makan, nah itu gimana responnya, kalau nafsu makannya tinggi gitu. Nah, itu juga termasuk salah satu kategori hewan kurban sehat ya. Karena nafsu makan ini juga jadi indikator penting dalam menentukan kesehatan hewan kurban. Hewan yang sehat tuh biasanya kalau dikasih makan, minum secara normal tanpa menunjukkan tanda penolakan terhadap pakan yang kita kasih gitu. Kemudian dari sisi fisik ya, mata hewan kurban kita tuh harus kelihatan cerah, terus juga bersih, gak sayu, dan gak ngeluarin cairan yang berlebihan ya. Bagian hidung juga harus dalam kondisi lembab dan bersih tanpa lendir tebal maupun ada tanda-tanda infeksi gitu. Jadi yang normal-normal aja lendirnya ya. Terus kondisi bulu hewan kurban juga jadi perhatian ya. Hewan kurban itu punya kalau dia sehat punya bulunya tuh bersih, nggak kusam, bebas dari luka, bebas dari kudis ataupun parasit kayak contohnya kutu gitu. Nah, selain itu hewan kurban juga harus punya kondisi fisik yang sempurna, gak cacat, gak pincang, dan juga gak kurus yang berlebihan. Kondisi kotoran dan pernafasan juga jadi indikator penting dari kesehatan hewan kurban. Jadi hewan kurban yang sehat itu punya fesesnya tuh bentuknya padat ya, dan juga gak nunjukin gejala gangguan pencernaan seperti contohnya adalah diare. Nah, pernapasannya juga harus normal-normal aja, jadi gak kelihatan batuk, gak mengeluarkan suara nafas yang berlebihan gitu ya. Pokoknya yang wajar deh semuanya, teman perdua. Terus juga ada himbauan juga ya buat memastikan umur hewan itu sesuai syariat Islam sebelum menjadikan hewan yang kita beli itu sebagai hewan kurban. Kalau misalnya kamu mau kurbannya unta, wow, minimal berusia 5 tahun ya. Kalau misalnya kamu kurbannya berupa sapi atau kerbau, itu minimal usianya 2 tahun. Nah, kalau kamu kurbannya pakai kambing, minimal usianya adalah 1 tahun. Nah, kalau domba minimal 1 tahun juga atau 6 bulan dengan syarat tertentu. Terus juga kita kalau mau beli hewan kurban nih, teman Pro 2, waspada ya sama tanda-tanda penyakit menular pada hewan kurban. Contohnya aja kalau misalnya hewan kurbannya kelihatan kayak kalau kita pegang tuh demam ya, terus ada luka bernanah, ataupun juga punya gejala PMK alias penyakit mulut dan kuku, tuh jangan kita pilih ya, kayak gitu. Nah, harapannya masyarakat jadi bisa lebih teliti ya waktu beli hewan kurban dengan informasi yang Fia sampaikan ini. Jadi dengan memilih hewan yang sehat dan memenuhi syarat pelaksanaan ibadah kurban tahun ini diharapkan bisa berjalan lancar dan aman bagi kesehatan masyarakat.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kita update informasi perakiran cuaca bersama dengan BMKG Kertajati untuk edisi hari ini ya, hari Sabtu 23 Mei 2026, bersama dengan rekan Ana Kania. Silakan Kak Ana laporannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan Sabtu 23 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari secara umum diperkirakan berawan namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Ciayu, Maja, Kuning, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut dan hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang, potensi hujan petir secara tiba-tiba dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Ana Kania, laporannya dari BMKG Kertajati.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan lupa ya buat download RRI Digital. Di situ teman Pro 2 bisa dengerin siaran kita di mana aja ya, karena bisa streaming di situ. Terus juga kalau misalnya kamu mau update informasi, jangan lupa di rri.co.id/Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Thank you banget buat teman berdua yang udah tune in ya di pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Jangan lupa kalau hari Sabtu adalah waktunya kita update chart mingguan kita ya. Nanti jam 2 sama dengan jam 3 bakal ada Gina nemenin kamu di Indopass 20. Terus nanti ketemu Via lagi ya jam 3 sampai dengan jam 4 buat tahu 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini teman Pro 2. Dan sebentar lagi kita bakal gabungan sama Pro 2 Jakarta ya buat dengerin Music Trainer sampai jam 10 nanti teman Pro 2 bakal ngobrol sama Irang Arka, terus ada Rania Klis dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung ya. Dan akhirnya Via harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you banget teman produk, kita ketemu lagi besok ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini, seperti biasa, bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo nggak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Nafe, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, okay. Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang nggak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini. Okay. apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Furnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini.
0: Wih,
1: terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh kalau gitu, boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya kurang satu. jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung-mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan panggil bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Kayak dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memanai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke. Okay.
4: Nah, yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Iran dan Miss Rani.
0: Ih, keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Karaininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Selika Nester, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Nah, Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagunya bagus
0: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Ya, jadi itu yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa? Terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini. Gitu. Yeah. Jadi, jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga gitu, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu menjadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kalau kat estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: ya, yang generasi berikutnya
2: memegangnya dengan tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju keren. Oke, kalau Kak Reni gimana Kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
2: Awalnya
3: itu awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
3: Kan. Oh iya, anak baru lah, anak bawang lah kita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Benar ya bang ya waktu itu ya, pokoknya gitulah ya. Terus sampai akhirnya ya,
4: betul, nomor dua
3: ya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judulnya Di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, Pak.

0: FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya gak boleh minder, gak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay.
1: Gitu. Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan mereka ini, gitu
1: pengen ya. Kayak kita
0: biar sawo matang juga
1: biar sawo matang gitu. Yeah. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke.
1: Okay. Suka ke Korea-Koreaan.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
0: Gotong royong.
1: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Gotong royong gitu. Mm-hmm. Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu Dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada, nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju, itu ya. Setuju, harus begitu.
0: Yeah. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Mm-hmm. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke. Okay.
2: Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang lebih sama
2: semangatnya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya, ngapain gue mesti niru-niru yang di luar, karena gue udah keren, ngapain gue kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan, tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh, bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana.
0: Setuju.
3: Pesan yang ingin kami sampaikan secara sadari dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga. Terus
2: ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Iya.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.

0: enak gitu ininya, mengeksplor secara cara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
1: Oke, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yes. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang okay. 15 yeah. menit lagi.
0: Oke, okay, nah, okay,
2: dadah. Dadah.
0: Sukses.
1: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
3: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Dolly.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Oh, yeah. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. Ya kan? Kita juga nulis-nulis aja.
0: Okay.
1: Ya, walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin

0: membuat satu album itu genrenya banyak, jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini, ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya.
1: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
0: Iya.
1: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung dulu, Bang Doli dulu deh, atau Bang Irang, bebas.
0: Ya pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, David, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah, kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
1: Benar.
0: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
1: Amin, amin.
0: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
1: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
1: mau sampaikan. Oke, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
0: Davi.
1: Ya.
0: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7 sampai 8.
1: Nah, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
0: Satu-satu.
1: Oh iya.
0: Satu keluarnya.
1: Itu yang harus ditunggu duluan nomor 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
0: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyi ini kasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
1: 17 Agustus. Wih, ini eksklusif ya, nih, cuman di sini nih, cuma berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
1: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau oke deh, kalau nih teman Pro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
0: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
1: Indonesia 10 Windu. Oke.
0: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya, misalnya seperti ambil judul album ini, kenapa 10 Windu, itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi 80 tahun ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
1: Tahun lalu.
0: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10, 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Windu. Jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
1: Nah,
0: jadi okay, untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
1: Oke. Okay.
0: Tinggal dicari. Okay.
1: Bisa langsung di-follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update? Ntar update-update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tau aja. Ya, T3 aja Irang 22 Arkad sudah sama.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Gak dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
1: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow ya, Bang.
1: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
1: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
0: Sama-sama.
1: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia, yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
0: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
0: Nada sangat Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Amin.
1: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davey Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli.
3: Ya, thank you.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

Siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, boleh dikasih tahu ke Gina di 0811 20 29 37.

Rodrigo, Drop Dead, teman Pro 2. Nemenin kamu di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Yuk, yang pengen dengerin lagu favoritnya boleh banget. Kita tungguin di 08 11 20 29 37, ya. Kasih tahu ke Gina, kamu pengen dengerin lagu apa, ya. So, hari ini ada siapa ini? Ada Kalisa yang pengen dengerin lagunya Rabun Jauh katanya, dari Bernadia. Nanti coba Gina cari ya lagunya ya. Kayaknya ada deh. Ya kan, ada lah, nggak mungkin nggak ada di sini. Terus juga ketemu sama, halo kakak, pengen dengerin Sabrina Leonor dong, yang haha dari Galuh Puspita, siap Galuh. Ada juga Zulia, pengen dengerin lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Salamnya buat kakak penyiarnya aja dan di Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan tersenyum, terima kasih. So, next Gina punya juga siapa ini, ketemu sama Lutfi yang pengen dengerin lagunya Bruno Mars, Reset All, di play ya kak Gina. Oke, Gina play.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

dari Wijaya 80 dan Sal Priyadi, teman Roda, udah nemenin kamu di 11:30 waktu Indonesia Barat. Yuk, yang mau request lagi masih Gina tungguin di 0811 20 29 37. Gina spesialin lagu ini buat kamu yang saat ini sedang menghadapi situasi dimana kamu dan dia berkeyakinan beda ya. Dia yakin, kamunya enggak, atau kamu yakin dianya enggak. Semoga bisa sama-sama yakin dan melangkah bersama ya, teman Pro 2. Gina doain yang terbaik buat kamu dan si dia. Ada. Kembali lagi, siapa yang udah request, Gina mau bacain ya, teman Pro 2. Di sini ada Zulfikri. Zulfikri pengen dengerin lagunya Astrid, Ku Ingin Kau Tahu, atau Aku Di Sini, atau Tak Apa katanya. Oke. Terus juga tadi Angie Carvalho Remuk ya, Gina siapin juga deh. Terima kasih buat yang udah pada request. Yang belum, masih Gina tunggu di Pro 2 Hitlist ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
2: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Coba Gina lihat dulu siapa tadi namanya ya. Shelin, udah Gina play lagunya ya, Shelin ya. Maria juga pengen dengerin lagunya, Sabrina Leonor, haha, udah Gina play juga Maria. Ada juga Galuh, oh tadi udah ya, udah Gina bacain Galuh. Pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang haha, udah ya, lunas ya. Satu WhatsApp terakhir deh teman Pro 2 sebelum Gina tutup Pro 2 Hitlist buat siang ini. Ada Lara yang pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License ya. Ada kata-kata hari ini dari Lara, katanya kadang yang bikin jiwa kita tenang itu bukan ramainya dunia, weh, tapi dekatnya hati dengan Sang Pencipta. Jangan sampai weekend itu hanya jadi waktu untuk bersenang-senang, tapi kita lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal, weh. Terima kasih Lara kata-kata hari ininya ya. Dan terima kasih juga teman Pro 2 buat kamu yang udah ikutan gabung request di Pro 2 Hitlist di 08 11 20 20 937. Langsung aja Gina play lagu yang udah di request sama Lara. Ini dia Olivia Rodrigo.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tiba di santai siang. Siapa yang lagi santai-santai siang hari ini atau justru lagi hectic nih siang ini karena harus bekerja, mungkin harus ada hal yang dilakukan pada weekend gitu. Akhir bulan lagi. Ngapain masih kerja yo? Kalau akhir bulan di rumah aja, santai siang bersama Pro 2 ya, teman Pro 2. Ada informasi dari Vietnam di mana sebanyak 1 ton durian disiapkan dalam buffet durian sepuasnya di Ho Chi Minh City, Vietnam. Pengunjung cukup bayar Rp135.000 aja nih untuk bisa menikmati durian selama 1 jam. All you can eat kali ya. Melansir dari VN Express, buffet ini digelar oleh eksportir produk pertanian Vietnam, Vina TNT Group. Acara ini juga jadi salah satu buffet durian skala besar yang cukup jarang diadakan di Vietnam. Buah yang disajikan adalah durian RE6 asal Delta Mekong. Jenis durian ini juga cukup populer di Vietnam karena daging buahnya tebal dan rasanya manis, lembut juga ya. Meski cuaca akhir pekan di Ho Chi Minh City lagi panas-panasnya, pengunjung tetap datang nih buat makan durian ini. Ada 60 orang perharinya yang datang dan banyak pengunjung yang datang khusus untuk menikmati durian favorit mereka tanpa batas selama sesi makan berlangsung. Salah satu pelanggan nih namanya Hong Antoine mengatakan buffet ini bukan cuma nawarin konsep makan sepuasnya aja, tapi juga ngebantu memperkenalkan produk khas daerah sekaligus mendukung petani supaya panennya lebih diminati konsumen. Kalau ada aku juga pengen gabung sih, tapi kalau harus ke Vietnam dulu agak jauh ya, abis diongkos nanti.

Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan

ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: restoran ramen di Tokyo viral karena menyajikan ramen dengan kuah yang asin banget. Katanya dibilang sama pelanggan, ya sama customer yang pernah mampir di situ, rasanya kayak seasin air laut katanya. Seasin itu emangnya, kok bisa asin banget? Salah masak apa gimana gitu ya? Ternyata ini adalah sebuah restoran ya di kawasan Ikebukuro, Tokyo. Belakangan ini viral karena rasa kuahnya yang asin banget ya, dan ekstrim katanya di Jepang. Dilansir dari Sora News 24, Kuwabara yang memiliki nama lengkap Shoshoba Speciality Shop Kuwabara adalah restoran yang khusus menyajikan Shoshoba. Jenis ini adalah ramen berkuah garam dengan rasa yang gak terlalu pekat dibandingin sama ramen lain. Sesuai dengan namanya, cita rasanya asin pastinya ya, dan dihadirkan oleh restoran jadi ciri khas menu-menu mereka. Menurut pangan yang udah coba di sana, tingkat keasinan Ikebukuro White jauh lebih kuat dibanding Shio Ramen pada umumnya. Di depan restoran terdapat paparan berisi ulasan pelanggan. Ih, asin tuh, kalau asin banget tuh gimana cara nikmatinnya ya, teman berdua. Ada juga pelanggan yang nyebut kalau ramen ini asin banget tapi bikin ketagihan gitu. Dan pantesan aja kalau menu ini jadi populer dan diminati banyak orang. Harganya sekitar 1.200 yen atau 135 ribu rupiah per mangkuk, dan menu ini bisa dipesan lewat tiket otomatis yang tersedia di dalam restoran. Di samping tombol menu ada tulisan tangan bertuliskan sedang naik daun. Wih. Yang menandakan bahwa memang lagi hype banget sih ramen ini gitu. Kalau kamu mau gak, teman berdua, misalnya dibayarin kamu makan ini deh, ramen terasin seasin air laut, mau gak, teman berdua? Kayaknya kalau aku lebih pilih untuk enggak ya, daripada jadi darah tinggi kan.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah
4: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

nomor 2 Persib lagi, Persib Bandung. Ini ada di ambang juara Super League 2025-2026. Yang mana di laga terakhirnya hari ini akan menghadapi Persijap Jepara nih, teman Pro 2, jam 4 sore di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hasil akhirnya nanti ini bakal nentuin nih siapa yang bakal jadi juara Super League 2025-2026. Menang atau minimal imbang nih lawan Persib ke podium dan berhak mengangkat trofi musim ini. Kepastian juara Persib nantinya akan menghasilkan 3 rekor fantastis nih, teman Pro 2, buat Persib sendiri yang berkaitan dengan sejarah perjalanan Liga Indonesia ya. Dan pertama tentu aja rekor juara terbanyak. Jadi kalau menang nih ya Persib jadi juara lagi, kemungkinan besar bisa menyalip Persipura Jayapura yang bertengger di puncak daftar selama 13 tahun sejak 2013. Jadi waktu itu Persipura pernah 4 kali juara Liga Indonesia ya, di 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2013. Pencapaian Persipura disamai Persib musim lalu dan berpotensi dilampaui hari ini kalau tadi menang ya si Persibnya. Terus juga Persib bakal jadi klub pertama yang bisa menorehkan prestasi hat-trick juara liga di era profesional, karena belum ada sebelumnya ya yang melakukannya sejak Liga Indonesia memasuki era profesional. Dan prestasi terbaik sebelumnya sebatas back-to-back juara aja kayak Bali United ya 2019, 2021, 2022. Dan Persib ya, kalau Persib itu 2023, 2024, 2024, 2025. Nah kalau juara lagi berarti 3 kali berturut-turut dia jadi juara gitu. Khusus era Liga 1 sejak 2017, Persib juga ini menuju rekor paling sering juara, yakni 3 kali. Maung Bandung akan melampaui Bali United. Satu lagi nih rekornya kalau Persib jadi juara Super League hari ini, yaitu raihan poin paling tinggi. Mereka udah mengoleksi 78 poin dari 33 laga. Dan ini adalah rekor poin tertinggi klub juara di era Liga 1 sejak 2017. Catatan terbaik sebelumnya itu dipegang Bali United dengan 75 poin dan PSM dengan 75 poin juga sama. Nah menurut kamu nih teman Pro 2, kira-kira hari ini orang-orang yang udah siap konvoy di Bandung bakalan jadi gak nih konvoynya? Kita tunggu aja pertandingannya jam 4 sore nanti ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang,

0: Pro 2 legenda balap asal Italia Valentino Rossi memberikan pandangannya nih soal nasib yang membayangi Marc Marquez sepanjang awal musim MotoGP 2026. Kata Rossi nih, situasi sulit memang lagi dihadapin sama Marquez katanya. Ya, pebalap andalan Ducati Lenovo ini baru aja ngalamin kecelakaan fatal jenis high side saat berlaga di balapan utama GP Prancis yang memaksanya naik meja operasi supaya bisa memulihkan cederanya di bagian bahu dan jari kaki. Insiden menyakitkan di Prancis itu seolah jadi puncak dari rentetan hasil minor sang pembalap. Ya, sebelumnya juara dunia asal Spanyol ini udah 2 kali mencatat hasil gagal finish setelah mengalami pecah ban di GP Thailand serta insiden terjatuh di GP Spanyol. Kejadian di DRS tersebut memunculkan asumsi kalau emang kondisi Marquez itu sebenarnya belum pulih karena kecelakaan di Indonesia beberapa waktu lalu ya, pas di Mandalika itu. Mengingat dia jatuh tepat di sisi kanan yang punya riwayat cedera. Rentetan kemalangan ini juga dikomentari nih sama The Doctor saat diwawancarai oleh Sky Sport Italia. Ya, katanya sial lah ya, sedikit sial Marquez lengannya dan Pecco alias Francesco Bagnaia yang menunjukkan potensi bagus tapi ya sulit memaksimalkan katanya. Pernyataan ini juga sekaligus jadi penegasan dari sang legenda untuk menepis pandangan kalau motor dari Borgo Panigale ini mulai tertinggal di Aprilia. Sepanjang 6 seri pembukaan musim ini, pabrikan asal Nuvole ini memang sering tampil mendominasi dengan mengamankan 4 kemenangan. Sementara lawannya baru meraih 2 kemenangan. Pikir-pikir emang kasian sih ya teman Pro 2 sama Marquez tuh kayak sering banget jatuh gitu ya. Di Indonesia jatuh, terus di mana lagi gitu dia jatuh lagi, cedera lagi gitu. Semoga sih, tapi dia masih semangat gitu loh. Salut ya dia, udah sembuh langsung balapan lagi gitu. Semoga sih ini yang terakhir ya cederanya, dan kesananya bisa ikut balapan lagi dan juara lagi kita. Informasi dari Marquez tadi sekaligus jadi nutup untuk santai siang hari ini teman Pro 2. Abis ini bakalan ada Indopass 20 dilanjut oleh International Top 20 juga di jam 3 sore. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin santai siang hari ini. Kita ketemu lagi di santai siang minggu depan berikutnya. Dadah. Teman terbaik kamu, Pro 2.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, Indopos 20 kembali hadir untuk nemenin kamu di hari Sabtu ini, teman Pro 2, 23 Mei 2026. Apa kabar kamu hari ini? Semoga sehat ya dan selalu bahagia. Karena Gina mau kasih kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini. Sebelum Gina kasih tahu 20 tangga lagunya, Gina mau kasih tahu satu lagu yang harus keluar dari Indopos 20. Ini dia suaramu, Firza.

Ramu dari Firza Teman Pro 2, ada satu new entry yang masuk di deretan 20 Indopass 20 minggu ini. Ada lagu terbaru dari It Gitaf, Mungkin di depan Burang.

dia Rabu jauh Tumam Pro 2 naik satu peringkat karena minggu lalu dia ada di posisi 20 dan minggu ini ada di posisi 19. Jadi musik video dari Rabu jauh Bernadia ini kan dibintangi sama Iqbal Ramadan yang kabarnya setelah proyek itu ada proyek-proyek lain yang bersifat pribadi. Ada apa itu? Soalnya mereka digosipin bersama gitu deh Tumam Pro 2. Kebenarannya kira-kira bener apa enggak? Enggak tahu juga. Yang jelas yang bener itu Dilan dan Ancika bersatu di film Dilan 1997. Ada original soundtrack dari film Dilan 1997 Tumam Pro 2. Ini dia Ancika dari Ariel Noah di posisi 18.

pagar selama-lamanya Teman Pro 2 di posisi 17, turun 1 peringkat dari posisi minggu lalu yang ada di posisi 16. Sekarang kita pindah yuk ke posisi 16. Ini dia Budi Doremi, Ada Untuk

Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Beda. Ini lagunya lumayan bertahan lama di Indopas 20 Teman Pro 2, sudah selama 11 minggu. Tapi yang request di Pro 2 Hitlist itu masih banyak banget Teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu ini. Dan sekarang dia ada di posisi 15. Pindah ke posisi 14, Cinta Kita, Toh Pati, dan Fabio Asen.

Lagu yang satu ini banyak juga di request sama teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Angie Carvalho dengan Remuk nih. Jadi buat kamu ya teman Pro 2 yang pengen lagu jagoannya ini naik peringkat di Indopass 20, jangan lupa untuk terus request lagu favoritnya kamu di program Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang ya. Pindah ke posisi 12, ini dia Paul Aros.

2 bertahan di posisi 11 sama seperti posisinya di minggu lalu. Nah, sebelum Gina kasih tahu siapa yang ada di deretan 10 besar Indopass 20, Gina mau recap dulu ya dari posisi 20. Tadi ada Idgitaf mungkin di depan Buram, Bernadia Rabun jauh di posisi 19, 18 Ancika, Ariel Noah, Dimansyahla itu pagar selama-lamanya di posisi 17, 16 ada Untukmu Budi Doremi, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu beda di posisi 15, 14 Cinta Kita Fohpati Fabio Aser, Angie Carvalho remuk di posisi 13, 12 Lasa, Paul Aro, Rizky Febian Mencinta Tanpa Ara di posisi 11. Siapakah yang ada di nomor 10? Ternyata ada lagu yang naik 2 peringkat karena minggu lalu dia ada di posisi 12. Ini dia Wijaya 80 dan Sal Priadi Bulan Bintang Garis.

Udah pada lihat belum music video NPD sempurnanya aku? Bener-bener absurd ya, tapi lucu gitu, gak bisa di skip, pengen nonton sampai selesai. Ada bebeknya, ada ular-ularnya. Lucu banget, kira-kira kapan nih NPD mau rilis single berikutnya, kita tunggu aja ya. Itu NPD ya, di posisi 9 Teman Pro 2, dan di posisi 8 Gina punya Bernard.

Melati dari aku JJ, sayang sekali harus turun 2 peringkat nih Teman Pro 2 karena minggu lalu dia ada di posisi ke-5. Sementara minggu ini aku JJ dengan Melatinya ini ada di posisi ke-7. Pindah ke posisi 6 ada Gia Indrawarisa.

Mahal ini bermimpi di posisi kelima teman Pro 2. Ada kabar kalau Mahal ini itu bakalan perform di Cirebon bulan depan. Hayo, yang ngaku fansnya Mahal ini udah pada beli tiketnya atau belum? Ya, kalau belum ya jangan tunda karena masa ini nanti dan masa indah lainnya nggak akan terulang kalau kata Nuka ya. Itu dia lagunya Nuka teman Pro 2 di posisi keempat, masa ini nanti dan masa indah lainnya.

tampil di posisi ketiga, Teman Pro 2 naik satu peringkat dari posisi minggu lalu yang ada di posisi keempat. Lalu siapa nih kira-kira yang ada di posisi kedua? Ini dia Sabrina Leanor. Haha.

Bertahan lumayan lama di Indopass 20 selama 10 minggu Sabrina Leanor, haha, ini banyak banget yang request ya teman Pro 2. Jadi kira-kira siapa nih yang ada di posisi pertama yang jadi juara Indopass 20 minggu ini? Akankah ada juara baru ataukah yang menjadi juara adalah juara bertahan seperti minggu lalu? Sabar ya, kita mau recap dulu. Tadi di nomor 10 ada Bulan Bintang Garis Menyilang Wijaya 80 Sapriyadi, NPD Sempurnanya Aku di posisi 9, 8 Bernadia Kita Buat Menyenangkan, Aku JJ Melati di posisi ke-7, 6 Seribu Kali Gia Indrawari, Mahal Ini Bermimpi di posisi ke-5, 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka, Nabila Takia Cegil di posisi ke-3 dan di posisi 2 ada Sabrina Leanor, haha. Dan inilah dia teman Pro 2 juara kita minggu ini.

0: ada titik titik.
1: Selamat sekali lagi untuk Sal Priadi yang udah jadi juara di Indopass 20 minggu ini. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang pengen lagu favoritnya jadi juara di Indopass 20, jangan lupa untuk terus request ya di program requestnya Pro 2 FM di Pro 2 Hitlist pastinya. Sebelum Gina pamit, Gina mau ngucapin dulu terima kasih untuk semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada orang pertunjukan, Hits Records Universal Music Indonesia, My Music Records Orca Music, Juni Records, NPD, Raps Music, Toyal Prima Musik Indo, MJ Entertainment, Dua Suara Media, Massive Musics, DRM, Alpha Records, Musica Studios, It Gitap Music, dan Wijaya Suara Abadi. Gina juga mau ngucapin terima kasih buat Music Director Naila Fitriana. Kalau gitu Ginanya pamit dari Indopass 20, kita ketemu lagi di Indopass 20 minggu depan. Dah!

0: International Top 20.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Sabtu sore ya. Kali ini di edisi 23 Mei 2026 International Top 20. Seperti biasa bakal ngasih tahu kamu 20 lagu terlaris minggu ini di Pro 2 Cirebon. Kira-kira siapakah 20 lagu yang beruntung itu? Yang paling banyak kamu request di minggu ini, teman Pro 2, sebelum kita mulai, Via kasih tahu kamu dulu ya. Satu lagu yang terpaksa harus kita kick out dari International Top 20 karena kurang banget dukungan dari kamu. Ternyata Such a Funny Way, Sabrina Carpenter, terpaksa harus keluar ya. Dengan posisi terakhirnya adalah di posisi

Sebelum kita mulai aja ya International Top 20 untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Yang pertama kita mau kenalan dulu sama new entry kita minggu ini sekaligus menduduki posisi paling buncit, yaitu posisi 20. Biarpun dia nih posisi paling buncit ya, tapi sebenarnya dia udah viral banget di mana-mana dan sebenarnya ini adalah lagu yang udah dirilis bulan Februari kemarin ya. Tapi baru sempat masuk di chat kita, ini dia langsung aja kita dengerin bareng-bareng kolaborasi dari Tame Impala barengan sama Jenny Dracula.

0: Gimana, suka gak sama new entry kita minggu ini? Semoga pada suka ya, dan rajin request di program Pro 2 Hit List. Baiklah, kita langsung lanjut naik lagi ke posisi selanjutnya, yaitu posisi 19. Jadi lagu yang satu ini adalah penghuni terlama kita ya di International Top 20, karena sudah ada di International Top 20 selama 12 minggu. Sayang banget posisinya harus turun satu peringkat dibandingin minggu lalu ya. Ini dia Stateside by Pink Panthers featuring Zara Larsson.
1: Number 19.

0: Devil Wears Prada yang kedua pasti udah familiar ya sama lagu yang barusan aja kamu dengerin yang ada di posisi 18, karena ini adalah salah satu soundtracknya ya, kolaborasi dari Lady Gaga dan juga Doechii dengan judul Runway. Runway ini sebenarnya adalah nama dari majalah yang ada di film The Devil Wears Prada tuh. Baiklah, kita move ke posisi selanjutnya, yaitu posisi 17, naik 3 peringkat dibandingin minggu lalu ya. Jadi dia single terbaru dari Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Number 17.

That Punch terpaksa harus turun 6 peringkat sekaligus ya di International Top 20. Tapi emang dia ini udah lama banget ya di chart kita ya, selama 12 minggu. Wah, berarti ini teman seperjuangannya Pink Panthers tadi ya. Kita move ke posisi selanjutnya, yaitu posisi 15, turun 2 peringkat dibandingin sama minggu lalu. Ini dia, Beat Yourself Up by Charlie Puth.

The Visitor ada di posisi 14. Dan tahu gak sih kalau sebenarnya Sienna Spiro itu juga ngisi soundtrack dari film The Devil Wears Prada tuh. Tapi sayang belum masuk di chart kita ya. Coba nanti kita tungguin bagaimanakah, apakah bakal masuk di International Top 20. Jadi kamu stay tune terus ya di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selanjutnya kita naik lagi ke posisi 13. Yang satu ini juga udah cukup lama banget ya di International Top 20 selama 10 minggu. Siapa lagi kalau bukan Zayn Malik, Die For Me.

0: teman terbaik kamu. Yang barusan aja kamu dengerin ini adalah posisi 12 kita ya, naik 3 peringkat dibandingin sama minggu lalu. Ini adalah single terbarunya Flow. Judulnya adalah Likit tahun perdua. Dan kita segera naik lagi ke posisi 11 ya. Ini kalau di timeline via lagunya sering banget dijadiin dipakai begitu ya maksudnya ya, di video orang-orang yang lagi nge-gym. Kenapa orang-orang nge-gym suka pakai lagu ini ya? Coba kita cari tahu. Rain Dance by Dave dan juga Tense.
1: Number 11.

ke posisi 10 besar ya. Kita recap dulu yuk teman Pro 2 yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11 ada siapa aja ya. Single kolaborasi dari Tame Impala barengan sama Jenny Dracula ada di posisi 20 sekaligus new entry kita untuk di minggu ini. Di posisi 19 ada Stateside by Pink Panthers featuring Zara Larsson.

0: dan juga Tense dengan single Rain Dance. Separuh perjalanan kita lalui ya hari Sabtu ini di International Top 20. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung via kasih buat kamu ya yang ada di posisi 10 besar. Naiknya nggak terlalu signifikan ya, pelan tapi pasti. Ini dia Charlie Puth dan juga Itadahikaru, Home.
1: Number 10.

0: bertahan selama 8 minggu di International Top 20. Kalau kamu suka ya, yuk bikin Two Hearts-nya Daniel Harley barengan sama Dua Lipa naik ya di International Top 20 dengan cara request di program Pro 2 Hit List ya. Lanjut ke posisi 8 ada single dari Bebe Rexha barengan sama Faithless, ini dia New Religion.
1: Number 8.

0: Yang ada di posisi ke-7 ada rootnya Hearts to Hearts. Kalau kita ngebahas tentang Hearts to Hearts ya, yang ada di ingatan kita itu pasti selalu Carmen ya, karena dia berasal dari Bali, Indonesia. Semoga makin banyak ya musisi dari tanah air yang berkarya di kancah internasional ya. Kita lanjut lagi ke posisi ke-6 ya. Naiknya juga satu peringkat aja nih teman Pro 2. Jadi kalau kamu suka jangan lupa terus dukung ya, biar posisinya banyak naiknya di International Top 20. Ini dia Homewrecker by Somber.
1: Number 6.

0: dengerin nih, teman Pro 2 ada di posisi kelima ya, Blackpink dengan single andalan terbarunya Go. Baiklah, kita move lagi ke posisi selanjutnya yang ternyata nggak kemana-mana ya, karena minggu lalu dia juga ada di posisi keempat. Siapa dia? Ini dia, langsung aja via kasih buat kamu, American Girls by Harry Styles.
1: Number 4.

0: jadi jawara kita di International Top 20. Akhirnya Bruno Mars, Rizky Roll turun tahta ya, ada di posisi ketiga. Wah, kira-kira siapa nih yang jadi runner up ya? Kalau yang minggu lalu runner up kita adalah Moonboy-nya Jack barengan sama John Somi. Nah, ternyata runner up kita untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026 ditempati sama BTS, Swim.
1: This is your number 2.

Seperti biasa, kalau kita udah ada di posisi runner up, berarti kita mau recap dulu ya. Siapa aja lagu-lagu yang masuk di posisi 10 besar buat edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Di posisi 10 ada Home, kolaborasi dari Charlie Puth dan juga Utada Hikaru.

Di posisi ke-7 ada Root by Hearts to Hearts. Di posisi ke-6 ada Somber dengan singlenya Homewrecker.

0: nggak kerasa ya, International Top 20-nya udah mau selesai ya. Tinggal Fia kasih tahu posisi jawara buat edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Tapi sebelumnya Fia mau bilang makasih dulu ya ke label-label yang udah ngirimin kita lagu-lagu kerennya. Banyak banget, ada Atlantic Records, AWOL, Erskine Records, Big Hit Music, Mercury Records, PC Music, YG Entertainment, Warner Records, Atlantic Records, SM Entertainment, Empire, Warner Records UK, terus juga ada Neckberhead Recordings, Universal Music Operation Limited, ada juga Sony Music, Interscope Capital, Javen Records, Columbia Records, dan juga Out Atelier ya. Dan juga makasih banget buat teman Pro 2 yang tune in selama 1 jam ini di International Top 20 Sabtu 23 Mei 2026. Dan siapakah jawara kita untuk di minggu ini? Ternyata runner-up kita minggu lalu beranjak naik ke posisi juara ya. Ini dia Moon Boy, Jake dan juga Jen Solmi. Congratulations. Sekaligus Via juga harus pamit dari ruang dengar kamu semuanya minggu ini. Thank you banget ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti di International Top 20 selanjutnya. Jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu yang kamu suka di International Top 20 dengan cara request di program Pro 2 Hitlist. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman Pro 2.
1: And please welcome your

dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga ampuh hadir hari ini, sore ini di Sore Ceria untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Akan jadi hari yang penting ya, karena pertandingan yang akan dijalani oleh Persib Bandung ini menentukan apakah Persib Bandung akan bisa berhasil menjadi juara Liga Indonesia atau enggak ya. Ini penting banget, dan nanti Kota Cirebon dan juga yang ada di Jawa Barat pastinya akan ramai dengan iring-iringan para bobotoh yang ikut merayakan kemenangan dan juga kampiunnya Persib Bandung. Mudah-mudahan sih berhasil ya. Karena kayaknya minimal seri bisa juara enggak sih? Iya enggak sih? Angga sih, to be honest, enggak nonton ya Liga Indonesia, tapi ikut senang kalau Persib juara.

Mam Pro 2 udah tinggal hitungan hari ya. Tepatnya tanggal 27 kalau berdasarkan sidang isbat kemarin sih ya. Idul Adha hanya tanggal 27 berarti itu hari apa ya? Kamis apa? Iya, Kamis ya. Nah, jelang Idul Adha buat yang belum tahu itu ada tren kurban online. 1 atau 2 tahun terakhir lah ya. Jadi tanpa harus benar-benar datang dan milih hewan kurban langsung, kita bisa berkurban online dan ada yang bahkan formatnya kayak arisan gitu loh, teman Pro 2. Dan semuanya dilakukan lewat handphone. Nah, tapi di balik kemudahan ini ancaman penipuan digital juga bisa meningkat. Mulai dari penyalur kurban yang fiktif, terus link yang palsu, sampai pencurian data pribadi yang sekarang jadi modus yang makin sering muncul di tengah tingginya aktivitas transaksi digital jelang Lebaran Idul Adha. Nah, lihat kondisi ini, salah satu perusahaan penyedia identitas digital dan fraud prevention atau FIDA ngingetin supaya lebih waspada saat melakukan transaksi kurban online. Modusnya ini makin canggih, teman Pro 2. Data dari white paper FIDA 2026 si Digital Identity Fraud Outlook ini ngasih tahu kalau serangan fraud ini makin terorganisasi dan terus berkembang. Angga punya tips sih gimana caranya supaya nggak jadi korban penipuan. Kalau kamunya sih kayaknya enggak lah ya. Mungkin orang tua, paman, bibi, atau bahkan kakek nenek kita jangan sampai kena korban penipuan, korban online atau kurban online, teman Pro 2. Karena sayang banget gitu kalau kerugian atau apa masalah penipuan yang sebenarnya tuh bisa dicegah, tapi karena kamunya kurang aware, kamunya kurang mau ngasih effort lebih daripada hari-hari biasanya, nanti anggota keluarga kamu atau orang-orang yang kamu kenal bisa kena fraud atau bisa kena scam, teman Pro 2. Abis ini ya, jadi antang-antang di frekuensi.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

Ya, tips dan triknya supaya orang-orang terdekat kamu, orang-orang di rumah kamu, teman pro 2 enggak ketipu, enggak jadi korban kurban online ya, teman pro 2. Jadi yang paling pertama jelas pilih lembaga resmi dan terpercaya. Pastiin transaksi dilakukan melalui lembaga atau platform kurban yang memang punya identitas jelas dan reputasi yang baik. Track record-nya ya. Terus hindari asal klik link atau tautan atau dokumen yang mencurigakan. Terus jangan juga pernah membagikan OTP atau data pribadi yang sensitif. Penyalur kurban yang resmi nggak akan meminta kode OTP ataupun informasi pribadi yang bersifat rahasia. Karena penyedia kurban perlu lebih teliti dalam memverifikasi setiap bukti pembayaran dan memastikan dana benar-benar telah masuk ke rekening sebelum transaksi diproses. Dan yang terakhir, kalau memang di sekitar rumah kamu ada yang jualan atau yang menyediakan hewan-hewan kurban untuk dibeli dan dijadikan kurban, ya masih mending yang deket aja nggak sih, berangkat aja gitu, kayak deket kan, walaupun udah sepenglihatan Angga sih kayaknya nggak seramai tahun-tahun yang lalu ya, pengusaha atau orang-orang yang jualan hewan kurban ini ya, mungkin karena banyak juga yang sudah jualan hewan kurban itu via online, jadi nggak buka di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi memang hewan-hewan kurban yang difoto atau yang didokumentasikan itu ya yang masih ada di kandang atau di nggak buka dadakan gitu loh, teman pro 2, paham kan maksudnya? Dan informasi soal bahaya kurban online tadi Angga kutip dari medcom.id. Kamu masih dengerin Suara Ceria barengan Angga Ampuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Teman Pro 2, Meta lagi-lagi memperluas ekosistem media sosialnya lewat aplikasi baru yang namanya Forum. Jadi platform ini disebut menggabungkan Reddit, Facebook Group, dan teknologi AI generatif dalam satu aplikasi terpisah. Lewat Phone Arena, aplikasi Forum saat ini tersedia untuk pengguna iPhone di sejumlah negara kayak Amerika Serikat dan Inggris. Dan Meta ini ngehadirin sebagai ruang diskusi komunitas dengan fokus utama pada percakapan berbasis minat dan grup. Jadi bedanya sama Facebook utama yang dipenuhi berbagai jenis konten, Forum lebih berorientasi pada komunitas dan diskusi. Setelah kamu masuk menggunakan akun Facebook, aplikasi akan otomatis menampilkan grup yang sudah diikuti sebelumnya, lengkap sama rekomendasi komunitas baru yang relevan. Tampilan feed-nya disebut mirip Reddit karena menampilkan diskusi berdasarkan topik dan komunitas tertentu. Salah satu fitur utama Forum adalah kehadiran chatbot AI milik Meta. Fitur ini tersedia melalui tab Ask dan memungkinkan kamu untuk bisa tanya-tanya biar bisa dapat jawaban berbasis postingan komunitas. Nah, sistem AI ini akan merangkum informasi dari diskusi di grup Facebook dan menampilkan referensi posting tersebut, dan konsep ini dinilai mirip dengan fitur AI Overview milik Google Search, di mana AI nyusun jawaban berdasarkan berbagai sumber konten di internet. Dan bedanya, Forum ini manfaatin percakapan komunitas Facebook sebagai basis utama informasinya. Meta juga dilaporkan ingin memanfaatkan tren meningkatnya pencarian informasi berbasis komunitas. Jadi yang aktif di grup-grup Facebook selama ini kan banyak orang yang udah meninggalkan Facebook tapi nggak meninggalkan juga, gimana ya, masih aktif di Facebook tapi cuma buat ngecek grupnya doang, buat jual belinya doang. Nah, mungkin dengan adanya Forum ini nanti kalau beneran bisa diakses di Indonesia bisa bermanfaat ya teman Pro 2. Kita tungguin aja deh. Angga juga beberapa barang terakhir yang Angga beli ya dari Facebook, bahkan handphone Angga juga terakhir dari Facebook teman Pro 2.

Sampai menit ke 58 ya, babak kedua, berarti Persib melawan Persija masih 0-0 skornya. Tapi meskipun saingannya Persib di posisi 2 itu udah menang 3-0, poinnya kan sama ya, tapi Persib Bandung menang head-to-head. Jadi sampai detik ini Persib Bandung masih ada di posisi pertama dan bisa dipastikan kampion. Asal skornya nggak berubah, asal Persijap nggak golin, Persib masih bisa dipastikan kampion, teman Pol 2 ya. Nah, ngomongin soal kampion, ngomongin soal juara ya, ada tim yang punya pelatih mental juara tapi tahun ini nggak jadi juara, teman Pro 2 ya. Siapa yang Anda maksud coba? Betul, Manchester City ya. Manchester City secara resmi mengumumkan bahwa manajer mereka Pep Guardiola dipastikan akan meninggalkan klub pada akhir musim ini setelah 10 tahun mengabdi dengan banyak trofi di Etihad Stadium, teman Pro 2. Jadi pelatih asal Spanyol ini sebenarnya masih berlaku kontraknya sampai Juni 2027. Setelah ia menandatangani perpanjangan kontrak di November 2024 kemarin, tapi Pep memilih untuk menyudahi kontraknya lebih cepat. Nah, spekulasi kepergian ini dikonfirmasi langsung oleh pihak klub menyusul kegagalan Manchester City membendung Arsenal dalam perebutan tahta juara Premier League musim ini. Meskipun gagal di domestik, Guardiola tetap mempersembahkan trofi Carabao Cup dan FA Cup di musim terakhirnya. Secara total, raihan trofinya Pep itu ada 20 trofi buat Manchester City, termasuk 6 gelar Premier League dan rekor 4 titel Liga beruntun sepanjang periode 2021 hingga 2024. Katanya sih mau ada penghormatan buat Pep Guardiola ya. Kira-kira penghormatannya apa, teman Pro 2?

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Hadis Peneguh Iman. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan niat yang baik, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Riwayat Bukhari.
1: Sore Ceria,

0: sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap Ayah Kusyayun. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temannya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

imbang Persijap ya. Dan meskipun Borneo-nya menang besar teman Pro 2, tapi karena Persib menang head to head, jadi sudah dipastikan Persib Bandung menjadi juara. Dan sepertinya di jalan-jalan di arteri atau di jalan protokol Kota Cirebon dan mungkin di daerah-daerah lain di Jawa Barat akan ramai dengan iring-iringan bobotoh yang turun ke jalan untuk ikut merayakan, ikut bersuka cita dengan raihan gelar Persib Bandung musim ini. Nah, dari Persib Bandung kita naik sedikit ke Timnas Indonesia ya, di mana pelatih timnas kita John Hartman resmi memanggil 44 pemain untuk mengikuti pelatnas atau training camp sebagai persiapan untuk menghadapi laga pertandingan persahabatan bertajuk Garuda Championship Series 2026 melawan Oman dan Mozambik di tanggal 5 dan 9 Juni 2026 mendatang. Daftar pemain yang dipanggil Hartman berisi kombinasi pemain diaspora, pemain senior, hingga talenta muda dari kompetisi domestik. Persaingan menuju skuad utama diprediksi berlangsung ketat mengingat banyak banget nama yang tampil konsisten bersama klub masing-masing. Beberapa nama yang jadi andalan dan kembali masuk daftar sementara Timnas Indonesia ada Marcelino Ferdinand dan juga Nathan Jaon. Terus yang gak ada namanya tuh Tom Haye, teman Pro 2. Gimana sama daftar 44 pemain timnas yang sudah diumumkan oleh Timnas Indonesia nih sementara teman Pro 2? Ada gak pemain idola kamu, jagoan kamu yang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

gak punya pamit dari Suara Ceria untuk edisi hari ini. Setelah ini akan ada Adit yang nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam. Jadi Angga punya pamit. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Yes, jumpa lagi barengan sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam ya teman Pro 2. Edisi 23 Mei 2026 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti ada informasi yang udah Adit siapkan teman Pro 2, dan juga tentunya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu nih di malam minggu ini. Langsung aja kalau gitu kita mulai dengan miliknya Salma Salsabil dengan Bunga Hati.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam barengan sama Adit, dan kita ke informasi Persib Bandung. Teman Pro 2 yang berhasil menjadi klub pertama ya dengan hat-trick juara di era Liga Indonesia. Wow, ini juga yang lagi rame di kota Cirebon, teman Pro 2 ya. Kalau kamu malam minggu ini keluar rumah, pasti udah gak heran ya dengan aksi konvoy para bobotoh atau para supporter Persib Bandung yang malam hari ini sedang merayakan gelar juara Persib, teman Pro 2. Persib Bandung sendiri mengukir sejarah monumental dengan menjadi klub Indonesia pertama yang hat-trick juara kompetisi pada era Liga Indonesia, teman Pro 2. Maung Bandung memastikan gelar juara Super League tahun 2025-2026 ya. Meski di laga terakhir ditahan imbang oleh Persijap Jepara 0-0 yang dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA ya, teman Pro 2. Tim asuhan Bojan Hodak sendiri meraih gelar juara dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Persib unggul head to head atas Borneo FC di peringkat kedua dengan 79 poin ya. Poinnya sama tapi Persib menang head to head karena Persib berhasil mengalahkan Borneo ya, dan juga hasil imbang dengan Borneo. Jadi secara pertandingan Persib ini star head to head, maksudnya unggul atas Borneo FC, teman Pro 2. Dengan ini Persib mempertahankan gelar musim sebelumnya 2024-2025 sekaligus melanjutkan prestasi dari musim 2023-2024 ya. Persib jadi satu-satunya klub Indonesia yang hat-trick juara di era Liga Indonesia, teman Pro 2. Yang dimaksud era Liga Indonesia sendiri adalah kompetisi kasta tertinggi sejak musim 1994-1995. Ini adalah kompetisi unifikasi perserikatan dengan Liga Sepak Bola Utama, yaitu Galatama, teman Pro 2. Kemudian pencapaian tertinggi klub Indonesia adalah dua gelar beruntun. Itu diciptakan oleh Bali United pada musim 2019 dan juga 2021. Setelah musim 2020 dihentikan karena pandemi COVID-19 ya, teman Pro 2. Nah, Persib juga ini akhirnya berhasil mengulangi sejarah Bali United pada musim kemarin. Kemudian mempertajamnya pada musim ini dengan hat-trick juara, teman Pro 2. Beda cerita dengan era sebelumnya, misalnya dikomparasi dengan era Perserikatan dan Galatama. Ada dua tim yang telah meraih hat-trick, yaitu Persis Solo dan juga PSMS Medan. Persis jadi juara di tahun 1939, 40 dan 41. Kemudian dilanjutkan juara di 1942 dan 43. Sementara itu eranya jauh sebelum kemerdekaan ya. Sedangkan PSMS Medan sendiri ini hat-trick di tahun 66 sampai dengan 69, teman Pro 2. Nah, jadi kalau udah masuk Liga Indonesia, juara hat-tricknya adalah Persib Bandung, teman Pro 2. Selamat ya untuk para bobotoh dan juga Persib Bandung.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan

Prodo FM, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam teman Prodo barengan sama Adit. Dan kita ke informasi selanjutnya. Kalau tadi udah ada juara Liga Indonesia teman Prodo 2, sekarang kita sedikit menengok ke juara, bukan juara ya, pemain terbaik. Karena biasanya salah satu yang dinantikan ya setelah selesai kompetisi adalah pengumuman siapa pemain terbaik teman Pro 2. Langsung aja nih, ada bintang Borneo FC Samarinda, Mariano Peralta teman Pro 2, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim 2025-2026. Meski memang gagal membawa klubnya jadi juara ya, namun penampilan gemilangnya sepanjang musim dengan torehan 20 gol dari 34 pertandingan bersama Borneo FC di Super League teman Pro 2 ini mengantarkan penyerang sayap asal Argentina ini mengalahkan para pesaingnya seperti Beckham Putra, Alano, Juan Pila, serta Federico Barba untuk menyabet gelar pemain terbaik musim ini. Pemain Borneo FC lainnya juga ada ya yang masuk ke dalam pemain terbaik Super League atau Best 11. Ada kiper Nadeo Argawinata teman Pro 2 yang juga menyandang gelar kiper terbaik ya. Borneo sendiri di musim ini tampil luar biasa teman Pro 2, bahkan di laga terakhir atau di beberapa jam yang lalu ini Borneo FC menang telak 7-1 atas Malut United teman Pro 2. Namun memang aturan dari Liga Indonesia sendiri menggunakan sistem head to head ya, yang mana Borneo FC secara head to head ini kalah dari Persib Bandung. Dan Persib Bandung sendiri teman Pro 2 berhasil menjadi juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Sementara itu teman Pro 2, penghargaan pelatih terbaik Super League musim ini direngku oleh arsitek Maung Bandung, Mojan Hodak ya, usai berhasil mengantarkan anak-anak asuhnya juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Di sisi lain, gelar top skor teman Pro 2 ini diraih penyerang Malut United, David Da Silva. Sedangkan gol terbaik Super League musim ini menjadi milik pemain PSIM Yogyakarta, yaitu M. Iqbal. Sementara itu teman Pro 2, Persija Jakarta ya turut mengirim wakil untuk penghargaan pemain muda terbaik yang disabet oleh Doni Tri Pamungkas. Teman Pro 2, itulah selengkapnya ya untuk daftar serba-serbi terbaik di Liga Indonesia musim ini.

0: 107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mari kita dengarkan mini drama radio karya Denny ya, teman Pro 2, yang berjudul Gerak Tak Sama nih, teman Pro 2. Langsung aja, ini dia mini drama dari Mas Denny Aryanto, Gerak Tak Sama.
1: Oke, dari atas. Ingat ya, di part chorus kita masukin gerakan tangan yang inspirasinya dari tari topeng. Awas, flow-nya juga harus halus.
2: Stop. J, seriusan kita masih pakai gerakan ini?
3: Loh, kenapa berhenti? Coba dulu aja. Lagian unik kok. Siapa tahu bisa jadi nilai plus buat grup kita.
2: Unik sih iya. Tapi aneh lah buat lomba K-pop, apalagi K-pop cover. Jurinya nyari kemiripan, bukan eksperimen.
1: Kita bukan cuma mau mirip, kita mau beda. Kita harus bawa identitas bangsa kita dong.
4: Tapi kalau terlalu beda, nanti malah nilainya jelek gimana?

0: ngomongin budaya. Ingat, J, ini kompetisi besar yang bisa bawa kita ke panggung yang lebih besar lagi. Aku gak mau mempertaruhkan semua itu cuma demi keidealisan kamu.
1: Eksperimen? Ini budaya kita.
0: Tapi ini lomba K-pop, bukan festival budaya.
2: Hey, santai dulu, santai.
3: Enggak, Dok, gak bisa santai.
2: Kita udah latihan berbulan-bulan, tapi malah ditambah gerakan yang gak relevan.
1: Gak relevan kan menurut kamu, tapi buat aku ini penting.
4: Ya tapi kita juga mikirin peluang menang.
1: Jadi kalian semua lebih milih piala daripada identitas,
2: dan kamu lebih memilih idealisme daripada memilih tim.
1: Aku pikir kita semua satu tujuan.
2: Tujuannya emang udah beda dari awal, J. Cuma sekarang udah kelihatan lebih jelas lah. Ya udah, sekarang terserah kamu, terserah kalian. Aku udah capek. Aku cuma pengen menang di kompetisi besar besok, dengan atau tanpa grup ini.

0: lagi di luar. Aku butuh mikir.
1: Udah, mikirnya di studio aja sini.
0: Aku capek, Dok. Kita udah bagus. Harusnya ya udah fokus aja. Kenapa sih mesti ribet?

0: gitu ke anak-anak. Takut terlalu egois.
1: Emang salah ya? Kalau aku pengen ngenalin budaya lewat hal yang mereka suka?
2: Enggak, Je. Kamu gak salah.
1: Dok,
2: cuma mungkin timing sama caranya aja yang belum pas.
0: Aku udah mikir.
1: Terus?
2: Aku tetap pengen menang, tapi aku juga gak mau kita cuma jadi grup yang biasa aja.
3: Akhirnya.
2: Nah, udah mulai ketemu nih.
1: Jadi, gimana nih?
0: Oke, aku setuju dengan gerakan tradisional. Bisa tetap ada, tapi jangan di semua bagian ya.
1: Highlight di chorus aja, begitu?
0: Iya, jadi tetap K-pop secara keseluruhan, tapi punya ciri.

Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin mini drama radio karya Denny Arianto ya, Teman Pro 2. Dan kamu masih di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: It's shocking time.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 buat temenin malam minggu kamu nih. Adit mau kasih info terbaru. Jadi ada rilisan terbaru Teman Pro 2 dimana ini media bergengsi asal Amerika Serikat, US News and World Report, merilis daftar negara terbaik di dunia untuk tahun ini atau 2026. Dalam laporan terbarunya Teman Pro 2, ini ada 10 negara yang masuk ya, karena memenuhi syarat batas minimal, yakni masuk dalam daftar 125 besar Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, sekaligus masuk dalam 125 besar PDB dunia. Dan juga ini kategorinya dinilai dari tata kelola pemerintahan, terus perkembangan ekonomi, kesehatan, ya Teman Pro 2, kebudayaan dan pariwisata, infrastruktur, lingkungan alami, dan juga peluang masa depan nih Teman Pro 2. Nah, dari nomor 10 dulu deh ya Teman Pro 2, negara terbaik jatuh kepada deg-degan banget ya. Langsung aja nih, nomor 10 ada Austria Teman Pro 2, di nomor 9 Luxembourg, di nomor 8 Finlandia, di nomor 7 ada Inggris Raya atau UK ya, United Kingdom, di nomor 6 Norwegia, di nomor 5 ada Belanda, di nomor 4 Jerman, nomor 3 Swedia, nomor 2 Denmark, dan nomor satunya ini Teman Pro 2, negara terbaik di dunia versi Amerika Serikat US News and World Report adalah negara Swiss Teman Pro 2, di urutan pertama ya. Ini yang bikin tercengang adalah 10 negara terbaiknya ini semuanya dari benua Eropa ya Teman Pro 2. Dan emang si Swiss ini jadi salah satu negara idaman ya Teman Pro 2 ya, maksudnya untuk jalan-jalan gitu, karena satu alamnya ya Teman Pro 2, terus juga bersih ya di kota-kotanya. Kalau yang Adit lihat di medsos gitu, maksudnya Adit juga belum pernah langsung ke sana ya Teman Pro 2. Tapi itulah Teman Pro 2 ya, 10 negara terbaik di dunia 2026 menurut US News and World Report. Dan kamu masih di sini di Jaga Malam.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 barengan sama Adit sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Teman Pro 2 dari Taman Safari Indonesia, Teman Pro 2. Ini ada kelahiran bayi panda ya, Teman Pro 2, yang jadi perhatian terbaru nih. Di mana ini dunia konservasi internasional menyambut gembira kelahiran seekor bayi panda raksasa atau giant panda di Taman Safari Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Teman Pro 2 ya. Bayi panda yang baru lahir ini lahir dari induk bernama Hucun. Hucuna ya. Nih, lahir pada akhir November 2025 dan menjadi panda pertama yang berhasil lahir di Indonesia. Kelahiran ini dinilai sebagai pencapaian luar biasa karena sangat jarang ada komoditas diplomasi panda atau panda diplomasi yang berhasil memiliki keturunan secara alami di luar negara asalnya, yaitu Cina ya, Teman Pro 2. Ini anggota Dewan Penasihat Board of Advisory Taman Safari Indonesia, Agus Santoso, menjelaskan kalau keberhasilan penangkaran ini merupakan peristiwa yang sangat fenomenal karena di habitat aslinya sepasang panda umumnya memiliki pasangan mereka sendiri secara acak, bukan dijodohkan dalam satu kandang, Teman Pro 2. Wah, berarti panda ini adalah hewan yang menolak perjodohan ya. Mereka lebih baik memilih jodohnya sendiri, asoy. Nah, keberhasilan ini juga sekaligus membuktikan kapabilitas tim ahli Taman Safari Indonesia dalam merekayasa lingkungan penangkaran. Meskipun kondisi iklim dan suhu udara di Bogor ini berbeda jauh dengan habitat aslinya di Cina, proses perkembangbiakan terbukti berjalan sukses dan aman. Dan kabar gembiranya, kelahiran bayi panda ini langsung memicu respon positif dari pemerintah Cina dan komunitas internasional. Sebagai bentuk keseriusan, otoritas Cina menerapkan pengawasan medis yang sangat ketat terhadap pertumbuhan anak panda tersebut. Di mana proses perawatan bayi panda ini dipantau langsung oleh dokter hewan spesialis yang dikirim dari Cina, Teman Pro 2. Bahkan duta besar Cina untuk Indonesia dilaporkan telah mengunjungi Taman Safari secara khusus untuk meninjau kondisi kesehatannya. Keistimewaan juga ini semakin lengkap dengan penyematan nama, Teman Pro 2. Agus membeberkan bahwa nama sang bayi panda ini diberi nama Satrio Wiratama. Ini yang memberikan namanya adalah Presiden Republik Indonesia langsung, yaitu Prabowo Subianto ya, Teman Pro 2. Dan bagi masyarakat yang penasaran nih sama panda ini ya, atau ingin melihat langsung kelucuan Satrio Wiratama, pihak Taman Safari telah menjadwalkan waktu kunjungan publik. Bayi panda bersejarah ini juga dijadwalkan mulai dapat dikunjungi secara resmi oleh para pelancong pada tanggal 30 Mei 2026 di Istana Panda Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor ya, Teman Pro 2. Selengkapnya informasi ini didapatkan dari cnnindonesia.com dan kamu masih di sini, Teman Pro 2, di Jaga Malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5/2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Prodo, barengan sama Adit. Dan informasi selanjutnya, teman Pro 2, ini buat kamu warga Cirebon ya, di kota Cirebon khususnya, ini lagi merasakan macet-macetan bareng teman-teman yang merayakan juaranya Persib Bandung yang ketiga kali secara beruntun ya, teman Pro 2. Nah, ternyata antusiasme untuk merayakan juaranya Persib Bandung ini gak hanya di kota Cirebon, teman Pro 2. Antusiasme juga ditunjukkan oleh ribuan bobotoh di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ya, meskipun ini sempat diguyur hujan ya dari sore ini di Kuningan, teman Pro 2, namun semangat para pendukung Maung Bandung tetap membara. Ribuan bobotoh bertahan di lokasi lapangan Pandava Paramarta Kuningan sejak sore hari, teman Pro 2, terus menyanyikan chants dan juga yel-yel dukungan sepanjang pertandingan berlangsung ya. Ini juga gak hanya warga Kabupaten Kuningan, teman Pro 2, ini warga di sekitaran Kuningan juga ada yang ikut hadir ya, untuk meramaikan kegiatan nonton bareng dan juga merayakan kemenangan ya, sekaligus juara Persib di tahun ini, teman Pro 2. Nah, ini teman Pro 2, pertandingan sore hari tadi ya, yang juga selesai di sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, menjadi semangat dan juga kebahagiaan tersendiri ya bagi para bobotoh nih di Kuningan dan juga di wilayah Ciayu Majakuning, teman Pro 2. Nah, walaupun memang banyak ya, ribuan bobotoh turun untuk merayakan keberhasilan Persib Bandung ini, teman Pro 2, namun dari pihak keamanan juga menyatakan bahwa ini berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat, teman Pro 2. Nah, kalau Adit memantau langsung tadi ya di depan RRI di Jalan Bypass Brigjen Darsono Kota Cirebon, sampai detik ini juga masih terasa nih lagi pada konvoy ya, teman Pro 2. Bisa dirasakan gitu kebahagiaan yang didapat oleh teman-teman bobotoh ini ya, para pendukung Persib Bandung, teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih di sini, teman Pro 2, di Jaga Malam barengan sama Adit sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Yang

0: Place. Jaga malam di Pro 2 FM.
1: Masih di Jaga Malam teman Pro 2 barengan sama Adit, dan kita ke informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Ada film ataupun serial adaptasi ya, Avatar The Last Airbender musim kedua teman Pro 2 akan segera tayang. Dan ini Netflix baru aja menghadirkan trailer terbaru ya, memberi kisi-kisi kepada para pecinta seri ini. Nah, buat kamu yang ngikutin season satunya pasti nggak sabar ya untuk melihat kelanjutan cerita dari Avatar Aang ya teman Pro 2. Dalam keterangan resminya, ini Netflix teman Pro 2 akan menayangkan series ini di tanggal 25 Juni 2026. Dan musim ini akan ditandai dengan kehadiran Top ya, atau sang pengendali tanah yang diperankan oleh Miyako teman Pro 2. Ini juga akan mengawali cerita Aang dan kawan-kawan di kerajaan bumi. Nah, lewat video trailer terbarunya juga diperlihatkan gimana cuplikan yang akan tersaji di musim kedua. Ini mulai dari nasib kerajaan bumi yang terancam oleh pasukan tentara negara api, kemudian pertunjukan aksi yang menakjubkan dari Aang, Garden Cormier ya, Zuko, Dallas Liu, dan juga Azula Elizabeth Yu teman kedua. Tidak tertinggal juga ada adegan Aang belajar dari Top teman kedua. Kemudian banyak juga ya pertempuran-pertempuran di trailer resminya ini yang pastinya akan sangat seru ya, apalagi buat kamu yang ngikutin serial Avatar ini atau yang udah ngikutin dari animenya ya teman Pro 2. Nah, di musim kedua juga ini nantinya Aang dan kawan-kawan akan memulai misi untuk meyakinkan Raja Bumi agar membantu mereka dalam pertempuran melawan Dewa Api Ozai yang menakutkan teman Pro 2. Avatar The Last Airbender sendiri adalah live action dari serial animasi Nickelodeon berjudul sama yang sangat digemari ya teman Pro 2, dan telah memenangkan sejumlah penghargaan. Wah, jadi gak sabar ya untuk menonton di 25 Juni 2026 mendatang nih teman Pro 2. Juga informasi ini selengkapnya didapatkan dari antaranews.com.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

paling sulit dipecahin sampai sekarang. Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Now close your eyes.
1: Teman Pro 2 udah mau jam 11 malam ya, artinya Adit harus pamit duluan Teman Pro 2 karena nanti pukul 23.00 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menjelang tidurmu Teman Pro 2. Untuk itu Adit mengucapin makasih banyak buat kamu yang udah nemenin dan dengerin hari ini ya di Jaga Malam edisi 23 Mei 2026. Kita jumpa lagi di program selanjutnya Teman Pro 2. Adit ya pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Madua, kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Minggu 24 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita, sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi, yang kekal, memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita, beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya, dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita, sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita. Akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita, sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah, dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan, tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih. Sembilan tujuh koma lima Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Via ya. Sampai nanti jam 10 pagi kita bakal update banyak sekali informasi di hari ini 24 Mei 2026. Apa aja tetap di sini ya di Spada. Selamat pagi.

Terbaik kamu. Teman Pro 2, euforia kemenangan Persib Bandung sebagai juara kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia musim 2025-2026 semalam ini mewarnai sejumlah ruas jalan ya, Sabtu malam 23 Mei 2026. Jadi kalau misalnya kemarin teman Pro 2 malam-malam kejebak macet gitu ya, itu karena ada ribuan supporter turun ke jalan merayakan keberhasilan Maung Bandung mengunci gelar juara setelah melawan Persijap Jepara ya, yang berakhir imbang 0-0. Kemudian ini semalam juga jajaran Polres Cirebon Kota ya udah menyiapkan pengamanan ketat sejak sore hari demi memastikan suasana aman dan juga tertib. Jadi Persib Bandung kemarin kan resmi nih menempati puncak klasemen akhir dengan raihan 79 poin ya, unggul melalui selisih hasil pertandingan atas Borneo FC yang juga mengoleksi poin sama. Terus Persija Jakarta ada di posisi ketiga dengan jumlah 71 poin. Nah, hasil imbang di pertandingan terakhir tersebut memastikan trofi musim ini dibawa pulang ke kota Bandung ya. Dan momen kemudian yang disambut penuh antusias sama bobotoh yang ternyata gak cuma di Bandung aja, ada di wilayah kota Cirebon ya. Jadi nih Kapolres Cirebon Kota KBP Eko Skandar bilang kalau kehadiran pihak kepolisian bertujuan buat mengawal masyarakat yang lagi ngerayain keberhasilan tim kesayangan ya. Jadi AKBP Eko Iskandar memastikan seluruh rangkaian kegiatan semalam ini dapat berjalan dengan baik, aman, dan gak menimbulkan gangguan ketertiban maupun kerugian bagi masyarakat luas. Terus pihak kepolisian juga sangat memahami ya antusiasme yang ditunjukin sama bobotoh ataupun Viking dalam merayakan prestasi Persib musim ini. Dan pola pengamanan yang diterapkan kemarin ini bersifat humanis ya, terus mengutamakan pendekatan persuasif terhadap masyarakat yang melaksanakan konvoi maupun kegiatan nonton bersama di berbagai titik gitu. Jadi semalam ini mengawal saudara-saudara bobotoh ya yang merayakan kemenangan musim ini, terus katanya silahkan melaksanakan konvoi dan merayakan kemenangan tapi jangan ada kriminal ataupun tindakan anarkis ya, karena pengennya semuanya bisa sama-sama menikmati kemenangan Persib dengan aman teman Pro 2. Nah, Kapolres juga mengingatkan ya bahwa perayaan kemenangan sepak bola sejatinya adalah momentum kebersamaan dan sarana hiburan yang positif buat masyarakat kita. Jadi harapannya perayaan semalam ini gak berubah jadi aksi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lain ataupun memicu

0: euforia gitu ya, merayakan kemenangan, tetap ya jangan lupa untuk bisa menghormati hak pengguna jalan lain gitu. Semalam ada yang ikut konvoy gak sih tahun Pro 2 atau malah udah ini pergi ke Pulau Kapuk? Karena emang semalam itu jam berapa ya kalau gak salah ya? Jam 7 ya udah mulai rame ya. Ya. Kalau yang via lihat di sosmed, selain bypass, Tuparef, itu juga beberapa daerah di Sumber yang kemarin karena sempet beli apa namanya makanan online agak telat. Ternyata mamangnya ini kejebak macet katanya. Baiklah, setelah kemenangan Persib ya, nanti kita akan punya informasi yang lainnya lagi. Teman Pro 2 tetap di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Wah, kabar gembira lagi nih masih dari dunia olahraga ya. Kalau tadi dari Persib Bandung, nah sekarang kita ke Bayern Munchen ya, yang sukses menjuarai Piala Jerman 2025-2026 setelah berhasil menaklukkan VfB Stuttgart ya, dengan skornya adalah 3-0 di partai final. Ini finalnya adalah minggu dini hari tadi di Berlin. Nah kalau kita cek dari laman Bundesliga ya, Harry Kane tampil sebagai bintang kemenangan dari Rotten lewat torehan hat-tricknya nih teman perdua. Jadi 3-0 itu dicetak sama si Harry Kane semuanya. Dan gelar ini sekaligus melengkapi dominasi Bayern Munchen ya di kompetisi domestik musim ini, setelah sebelumnya memastikan trofi Liga Jerman atau Bundesliga. Nah pertandingan final tadi ini berlangsung ketat banget ya, meskipun akhirnya berhasil selesai 3-0 ya. Sejak menit awal tuh udah mulai ketat nih teman pro 2. Jadi Stuttgart ini sempat ngasih ancaman lebih dulu ya melalui sundulannya si Dennis Undav, tapi kipernya Bayern nih si Jonas Urbik tampil sigap menggagalkan peluang tersebut ya. Dan si Jonas ini kembali nunjukin refleks gemilang waktu menghalau sepakan jarak dekat dari Chris Furich yang berpotensi membawa Stuttgart unggul. Terus si Bayern perlahan mengambil alih kendali permainan lewat dominasi penguasaan bola dan serangan yang dibangun dari berbagai sisi tuan pro 2. Nah biarpun beberapa peluang berhasil diciptakan ya, penyelesaian akhir dari Rotten belum mampu membuahkan gol sepanjang babak pertama. Jadi di babak pertama itu skornya imbang, masih 0-0, bertahan sampai turun minum ya. Terus baru deh kebuntuan mulai pecah di awal babak kedua. Di menit ke-55 Bayern membuka keunggulan lewat Harry Kane teman pro 2. Nah penyerang timnas Inggris ini mencetak gol melalui sundulan yang gagal diantisipasi sama lini pertahanannya Stuttgart ya. Itulah bermula jadi 1-0. Akhirnya mulai pede nih si Bayern Munchen ya, kembali semakin agresif menekan lawan. Nah akhirnya di menit 80 jebol lagi nih sama Harry Kane. Gitu deh. Jadi si Harry ini maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna ya, karena di menit ke-92 dia berhasil hat-trick memastikan kemenangan buat Bayern Munchen 3-0. Jadi gak ada lagi tambahan gol sampai peluit panjang berbunyi ya. Akhirnya Bayern Munchen pun resmi mengangkat trofi Piala Jerman 2025-2026. Kirain kemarin ini yang bakal

Nanti kita tungguin aja minggu depan kalau nggak salah ya, si Arsenal bakal ketemu PSG buat di finalnya Liga Champions. Kira-kira siapa ya teman Pro 2? Pia sih ngarepnya yang kemarin baru

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.